kula Raden Anoman. Sajak sumengko pangawak bojlampahi pundhara kula senggono. Badhe tindak pundi, Den? Kakang Semar, kula datekno sumurupmu menawa dina iki aku mundi dawuhe Kang Sinuwun Rama Wijaya kinen laku buta tumuju ana ing negara Ngalengka saperlu nakinake kandhaing bukti pawarta menawa Dyah Ayu Sinta Cinidra Prabu Dasamuka lajeng kersa ndika niku dos pundi kerenteking tias tan bisa sinayutan katon wae madya pura Ngalengka mula amrih gancaring laku samengko Kakang Semar tak pundi ana kancing gelung dene nala garing Petruk lan Bagong tak gundeli ana sabu nggih Gus. Kula sadherma batur namung dederek kersa ndika. Gareng Petruk Bagong, ayo derekno ndaramu.